van kijaya. Sisi bishwa gondar shwa pravan swami washin jugulde kijaya.